Tapi kabau deh tetap villa gede ba. Kita faki ungkau ki aka Pascal atau Giloto frek logo Pacific Gemma villa. Ko fitu wen ugai go eta ngai. Nau nau fa villa. Ho ek ba mangai nga. Iho fema go ya eta u farek o si langa. Be fema u ya ke faka waya faregoni. Yo no faka waya faregoni. Ma u ka to waya Pacific Gemma. To ki aka di Kan cuma ada, bila kita fangko kita upah lagi, foto fusi, mama, spotlight, iyo, lot of reklok, oi Pacific Timban, hatu iyo lot of nukar apa, cuma kita hilang tu ke pricey, oh wow, kau pricey, aku very very very affordable, bila Pacific Timban, en hardware.

0: Wewewewe frabo. Berapa dia tahu tu tekan tunggu tahu dulu ya. Ia tafa aku ko itu ngah misi ni mengawe. Aku mawe kelas ikeh ikeh ko embe aku ikeh misi ni. Iyo ko misi ni. Ku kamat ame fangi misi ni misi ni misi ni misi ni ikeh aku itu. Aku ngah misi ni loto loto. Aku ngah fumisi ni lalai. Aku ngah fumisi ni champion ni. Aku hanya fangi misi ni mengawe ku kefe mau. Ia misi ni Vili, misi ni Chanipeba, misi ni Ukraina, misi ni Hiroshima, ku misi ni Fahipapa, ku misi ni Tokimaka, ku misi ni misi ni. Tapi mau ku toa kawasi ke ke ku ya tahu ngah misi ni. Ngah lot of record ku Pacific di bawah. Remember, ku ngah misi ni ku ni kita konik dari ku. Oma, wave. Pau, biar fang ngufuah ho ngawe. He ko fagi he mau mi sini. Fagi matau mi sini. Ko fagi mua mi sini. Ko fagi mui mi sini. Ko fagi olonga mi sini. Mi angkatoa. Mi Pacific Dimba en hatu ya. Mi lo tonu kalon fa.
1: You know what? You're not talking to me. Not people, me. You're not talking sometimes.
2: Now what did I say?
1: It's the way you say stuff.
2: What did I say?
1: Oh, God. The part about listening to you, trusting you, that's cool, you know what I'm saying?

Oh ya wei. Oh siapa tu bengi fangau ni? Siapa kita bagi tak kau kau komisi ni kau mari tak. Bau bengi bengi. Ni yo bengi lotto frek lo aku ya. Oi Pacific Dima. Time kau mama aku yang ngahi mengawe Pacific Dima. Fetok gagi amari. Fu mama fahami dah mari. Ayah kau mama fahami. Kaje, kau yang ngabe tau gigi cok gigi he tau bok lama. Time time show. Pem Pacific Diamond ha gue lotom kalau fa. Arab kita fa ki go gue go tau hai me go gue go. Bum bum dum dum dum dum. Dum go tau ngai fu speaker. Mau ka to tau ngai fu speaker. Go gue fi mau. Pe go Fresh Queen TV. Aku ada mono sound system. Kau kau kau gefir mau kita utu iapi. Rea mai kau fu TV. Rea mai amu. Rea mai Horish. Rea mai Ato. Rea mai Fariki. Oh kau Pacific tiba dah ada lontar lupa. Tapi mau bermain ay Fiera home system. Aku kau tahu Fresh Queen ini betul ki rea turki kehe hovare. Kau hangi kalau kau mau tua. Aku hangi bea. Aku gefir five. Bego iapi awa Pacific Timba and hardware Miloton Galofa.